aiwo hawo hilelea aiwo nikala ni koroa tihiani walahu miteko selo chelo elomwe baba linikuma usari wara sese sawo siselo Maluka ni mahaikuru, omelo nanchika Kero lelo, sepe iwara charu, so sekuwa Achiknya mitipo, juli uposu Mikrofonari, wontamwe nanyo, Nusha Rodriguez Hale ni morechele